0: Reflexión.
1: Evolución.
2: Progreso.
3: RTG 97.7 FM.
2: Experiencia radiofónica total.
4: De guerrero gigo o guadanumu, mutimanando ma guada sendi, o manangua, y masastomi madriguehi, soma diriganati nastango, manatagini o natasini mbago, mosonago masni qua, do yamandigaki, pero gi mami jumbanati nagutana, o utana dirigamingisho nasta, shambombo natitana gi ma, gi madi. Mambaya nache, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be iya cesida, oin bo nandi, tak danu ma, minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang hu minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syo masyarakat da sendi, ikan garat menanda merakdah dah, o menanggwa inambi i merakdah, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya hu na guerrero gi